0: hacking dulu ya. Terus kena tuh agak waktu itu
1: Alat gak tuh jam. Terus kita belum makan. Terus kita belum makan.